aku teriem awak kayu dah hal hasil ring raja hasil dari kaum pelatan yang apa itu panasal cair veli Allah betem artificial intelligence semua cair veli kelip pada utara dan kelip pada pulau nak beri ada I'm going to go to the house.